jo brin jo ko are nyen anja pen ni mengar jolo koro pen ni padre brin baka nyen kere jan boro ngon pul ka jaraya nyako jaku mara ngur pa hate to nyen anja ko tele brin baya nyako jaku mara tele palo ne brin ba kere jaku no chakul ba balaya kole ya nen dere jaku mara kere je balo nya karu jan brin ba nyen kendel ba kon boko jo jara weya wal jalo la jon go manen bongo ke jalo chago juren go bai wanga nga ta nyala jo chago juren go bai e jo kere jagunno kere je balo nyalamba mayo junye na janga ka nga yendo la jo nyoranya ko tongolo bure jo chago juren go bai e jo go me go jo nyana jajanolo ko tongolo bure jo la jo nyoramba kere jago war ga palarenen kere jagunno wanga la jo chago juren go bai karu jalo la nya jo kere janya nenden jajanunga karu jalo khuralga wajano teitu munga ngalalan jajano chindoren kulbi wajano karu jalo tele pulga jaralo lanya kere janya nendeno kere janya la kolera nenderengola karu janyal bela kolino porongu pulga

0: dumdavo nyumukoni uite miyal eyewitness pe
1: ada aku William gumpala atau ada tu malak kemong gak tahu begitu apa yang kan kan ngobrol pun nengulin mar bandai night kalau berpun apa roga bingra table nya workshop cuman nalingra elpa perpicuste katuan apa dia yang pelan nengra wonderwina Wednesday morning merapan merchant katur kabing mana perlu merchant orang apa roga dengan elperang lor, ke apa yang ni duduk pada benda ni kap airport na, terutama ni belah perum mewengam, amar mak waiting na, utuh dah perum kat mana waiting, kat dua ratus rupiah na itu lain lakam dah ni.
0: Yo, saya ni aku yang dulu kayo bicara ni banyak pun mak, lepas ni macam waiting ni, kacau dan belah aja nang dan akan dengan apa kuliwan, hanya dengan apa tu pelim. Pek konjangan, weh, ni pernah kau halangan dan bican. Apa lo wanu berikan?
1: Rong ini nampak jodoh, engan ni dah up nak kau tahu orang ber, but part of nampak ni kalau tak boleh luk kena kau ni, boleh jadi. Terus main apa lagi yang engan ada part? Kadai nengkan ni kalau orang yang melakukan kau orang berikan orang. Emang cik maji mada ni waiting. Ada ramu nampak terus pengajian ada ramu ni kalau orang, okay engan single, cuman boleh berikan, engan melakukan apa lagi dan waiting. Oleh tulak kam perlu tahu dua belian tahu.
0: Biarlah dan mial tu nangal, nangal dan dalam menyambut kenapa balik mana paling mesti kalem. Dalam mial tu nangal, uite balik beran. Menyumbang dia balik marik jalan di peringkat mana apa? Marik jalan sebenar orang ni dalam kumat tanya. Biarlah makam. Menyumbang dia orang itu punya kau mau jemun. Menyumbang dia orang. Anak kalau yoga, orang kurungan tu orang, napa melayu Ireland tu lah tu, bijan orang tu ramai ni agam, kerja nak, sebenarnya anak orang agam pun bijan itu, macam orang ramai ni, orang ni agam, orang ni apa, mereka mengajar orang orang drama.
1: Dah makan ni gam, mail dot mengajar turut mengajar, kan mail cakap daran kan yang orang, awak cakap orang, kat mana aku ni kat yang belanja?
0: Kat yang mana, kat long tu mana? Ingin jangan menjadi witness tapi yang taka melak mah, ingol mah. Ajaran jangan maklum ngaji mengun bapa mengun apa yang pemerintah long tu menan jalan terbaik pun aku jalan belanja pangan, bijang. Mak punya jalan ruyo yang lama kap mereka menurane apa men, berumur men, kait men, kan kamera. Jangan apa merdeka maruin jutan, jangan apa nama mendelenggak umur menjalan mereka menurane. 11 tak awang ah, nuntukan main ini merah.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: You just let that end out. Mga may yung radio edit for now.
3: Yo, aray ako raw si Ratamaranji. Kawark tundang alikarta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.

0: Wah, tahunya aku rekam, weh. Biar aku belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangkat cara, weh.
1: Mangkat rekam, aku tahu, eh. Ngorongom, mangkat cara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Mangkat cara. Yo, ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Walang mabanya aku, ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngaronganam tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lui umandal banyo ngaikanam.
0: Jen. Danal mada front, I mean. Danal captain, martang ako.
1: Yakka.
0: Bena.
1: Danal ngorong ngaikan. Napa mala? Magkasin.
0: Magkasin.
1: Danal ngorong ngaikan. Ngaikan am danal round. Ka pikangan danal. Napa ngarong waptu man. Napa mo daripa ya ko.
0: Weh.
1: Pilingan mo jendal banyo. Boya nam napa mo.
0: Waptu manam.
1: Waptu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galinangap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound. Ano?
1: Napa alim bilingan din. Tarpa rin o. Rakkelin. Napa on banan. Walungun.
0: Rakkel manan.
1: Walu yung araberton banan napa. Dry kum.
0: Dark tuan mabulungon.
1: Uy.
0: Nanam taste.
1: Bilinya manan. Ngan kum bilinya. Galki wajtu pal. Napa dong. Talimbo.
0: Chen.
1: Butur nan na talimbo.
0: Eh.
1: Bilinya nyan taste ma.
0: Ay. Ala gol run ka mo eh. Ala bala waktu man.
1: Nuno urung marano ka.
0: Ya kanun no. Eh. Ala waktu man. Tengu. Rambo klif ya tangang. Kunda damro. Nunggu liban nikin kanya aku liban nikin. Nayon bayang mix manan nile. Dari pam.
1: Fly bam ingkan ma.
0: Fly bam nan nile nama nang urat natin.
1: Urung bayang dalam nyan mit mit tun ma. Ka boiling. Ka napa nan nyan. Banyak baruan nan nyan. Napa nan nyan bian. Region. Dari pam. Wijuna kawat ternyata pad balayan bayang dan napam kanan ma banyan pad bulu lep cuman banyam kap napan bayang dan bulu frying na naik fly bayum biar cian ma bayang dan banyak napam dari pam
0: naik mango
1: mango o napa yo naik dong way
0: lerawar
1: yo lerawar yo
0: kap mango eh kap coconut
1: banyan lerawar Rumbal ma abenyan napam marawat baik ya ka coconut
0: woi
1: yur nabeng balam napan ni
0: rena kam balam na na
1: balam mana pan beng jeolo
0: chen abet chen le jodop tun me dodit lem
1: upadar tan ma ka no kam beng dalan benya dalan kolan ma atom napam apta
0: japa
1: japam kaza pirk
0: wai nunam taste lingwe
1: ngalangam no ka Jinal napa jinal? Darwin Wolf.
0: Jaden.
1: Pilihnya ya. Taripa.
0: Wala.
1: Rice me.
0: Tam ke ngoy taripa menuangam nyakura me.
1: Napa mu pilihnya. Wakuk mu. Ngaya chais pilihnya yang napa.
0: Wai.
1: Kan ko.
0: Jin. Ya alp panjala da. Bangga majur arma marbulin.
1: Napa pilihnya. Kongkul ko.
0: Ayo alap mo na malin malagong, mabanggaw ngam.
1: Mga jugong, niyo na kanya. Bili niya ba yung napam na nalang?
0: Eh?
1: Pertan, eh. Tungo lang, nana, will meringi mag napaw, bili niya.
0: Then?
1: Eh, niyo nung kunukan daw.
0: Wah, eh. Ngayon na yung nukan daw.
1: Na.
0: Ngayiri?
1: Na, ngayiri.
0: Buto-buto na bili niya ngayiri.
1: Ngayon yung kabibiyan.
0: Budlin!
1: Ayo alap mo na lambar mo.
0: Wah, eh.
1: Ngutan.
0: Putu-putu na mana?
1: Eh?
0: Dengung-dengung ya.
1: Nah, yang banyak ngayirim ya ko.
0: Sen baraya.
1: Nah, jika?
0: Sen baraya.
1: Ya, kata nam dangerous na ya ko. Napa nana marang bro mendamin. Napa warim ya ko tangaya. Ngayib yang bro imujinangan. Ya ko yo. Napa nya kom-kom?
0: Sen baraya.
1: Kay. Bilik. Noka nam danal.
0: Eh?
1: Tapi jan medal dap tanam. Ranging upan. All night.
0: Nah, danal.
1: Wajib injir tu minan.
0: Woi,
1: cara mana?
0: Eh,
1: waktu man
0: nalpan bayin nem. Ngatem liberten. Dana lengko ay o bookmarko.
1: Bookmarko nade dana lengko.
0: Jen.
1: Nama nak punya work mana?
0: Eh,
1: kar kopernya punya ya. Napa nak bayin? Kungkak ngan kapur itu no. Napa bookmark tana bayin dan feeling dana lengko. Kani nama bayin dana. Apa napa mjapam? Ajitan mabeng dan nyinam terak jalan mana.
0: Brek na wit na bayang ngatta yo.
1: Wajin jeruk tun da kulan blek tun.
0: Wah. Hekade. Yo.
1: Mia puno napa.
0: Kolok ko bayang no kap dan.
1: Na do mucil anjal no kap bayang dan.
0: Ai.
1: Mucil anjal.
0: Ah.
1: Belum manje war pemna penyala.
0: Nah, benar pemiako.
1: Tembrok.
0: Temet temet mana?
1: Penyam dalam kubai bit na.
0: Temet temet mana?
1: Breton. Penyam dalam kubai bit. Tangan bingo. Steam up bingo kan. Fiji kan. PMG bingo.
0: Karena harus benar ayer na. Tidak nazar nen bulan jen.
1: Panang.
0: Ya kai.
1: Napa penyam but pulau dalam kau napa?
0: Karena dark tu baru lama korena.
1: Berding bulu mandu. Duduk kumun ni bengai, duduk.
0: Oh ya, hehe.
1: Ini kumun lembal.
0: Bakar, terus.
1: Apa benda
0: benang? Nando.
1: Napa nang kumun?
0: Kajar.
1: Wika, wika benang ko.
0: Akai.
1: Beri mibin.
0: Mana
1: abu yo yo darak, yakarongutan.
0: Chen. Yakabelanya awe. Benyam. Abang tu beri kami beng, leyo pula wika ni.
1: Nono abang tu benda warba, napa babtin mibengai, benang tu wika.
0: Nain abang tu beri lembal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Tepat tepat mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh biju kayu bulka ya kanya nyuwe. Ma, yo jen lah aku lihat. Ya lama bulu.
2: Hi, this is Benno from Nawi Enterprises. You're listening to Yungul Radio in Galawinki 88.9.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on vankpa, mulla on
1: vankpa.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja kakaan jää. 1, 2, 3, 4, 5. Vankpa, mulla on. Joo, nukka. Tämä on lukkaa rupaa mulla. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on ngalla uuteen, jona on vitpiks ngalla lukkana. Niin, ja ne kalkkeja läpi, niitä on nartjana, täällä laktina. Niin teidän kohdalla on viinnaa meidän teikkäin. Kun teidän kohdalla on vielä, ne huttuun aran, ne on viinnaa meidän. Sovi juu, kakkaan pohjaa juu. Pennaa te jäädä meidän rakkaamalla.
0: Pumuru jäädä
1: meidän. Niin. Tuolla ja paljon ei teekään, kallekunnan ja marakkari. Tuolla paljon kallekunnan. Anguina paljon ei karvain ja kaa nauvi. Nauvi, jana. Ja kumero, nauvi.
0: Joo,
1: joo. Joo, joo. Nää voi Belmoksa o kangapra bele.
0: Ma,
1: Tula banam konewanga ngalo ana pungalene banara erora unye na pungu ngatle ng shop tarana ora na konye na pungu tarana ora katula ny record jeng ngora kadel china ngula ngulo start ninge tengo bala ngi education center na adult education center na tengo nyala 1 2 3 katula na lele point sena mrendara ora Mena bele ka child care center na ngai teng na bla. Unni la na pungu wa nga mena tar arra me jena nai gold mala.
0: Hmm.
1: Pa tang ni na nya. Ala ka twa nga yo. Na nya. Workshop ka twa la bale ni nursery unni na pungu ya ko technical school ya ko.
0: Le.
1: Pa ni na ben post primary wala ngo unni 10 go year 10 go 11 go na unni ya school. Post primary wala le lakanya ada munungu ngora amele wa ngalet pana angun ni wa ngana pun ko ya tok education center ngatel ngo angun li ngara ngatel ya school ara ora la na 15 na milene ya 16 milene ya ara bala bala ngun le marti na ku kam work experience ko Literacy jama, taruk diorang tu taruk kerangatil ni jama. Literacy center ngora, unyer kerangatil ngui first pun dia jama ngaruk. Yo, golong anak perlu le teh kerja paman.
0: Agar aja tem,
1: golong anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah anak perlu jam anak perlu minyak. Aku anak perlu.
0: Nalen,
1: tuanlah urulena urulena. Una galera, né? E para nós, mas que nem. Para nós. Para ela, para ela. Para que ela para dar uma toca a Ana, pelo ela para mim.
0: Nem.
1: Olha que dica. Para que não diga nada, cor de nada, né? Para tinha.
0: Ué.
1: Até ele vai para drink, cabro.
0: Abro.
1: Lá, ela para ele, vanga, ela mete na para ele, ele não tem caro. Tem uma palavra, tem que se ver, caro. Tengah, tengah, tengah, tengah. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko pinural balanya la. Berani pun saya kalau mil minyak yul nganya. Ali dia yang nak berungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ini nak berungu hidanya. Kalan yang nak berungu kalan yang tu namanya. Kacung. Nak kayu. Ang marabir ka na lang yung wala nila ng orange pa na mapalina, neat din ya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na, neat ko na niya. Ako pala ni Martin niya, hindi kayo ba doon, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nah, memang bulu naya, naya net, tapi malah kulunginya parah. Naya naul, unyi naya net, tapi naya unyi aku ya, bih. Ranging ura paling ura ya. Mungkin mah.
3: Iya.
1: Awak pelangi burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih paman ya. Mereka yang apa yang ukan yang apa? Ranging ura panik lecual. Akan ada yang friends kuikan.
0: Wow.
4: Yo. Ngarayako Steven, you're listening to 88.9 Yulung Radio Nolan Boy.

Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai aku rawang hati pungkan kan ngoh. Kan numai korang ama yur ngarai dia. Abci.

0: ngatel ngomala orang ngomala yolo yolo ngah. Yang mengarang kau kau yang ini wala yak kau lagi mau kau berani. Perjual mar melayu ngomala orang ngomala wonder mana kabar ni.
1: Perjual baru.
0: Mau kau kau beri beri yang kru.
1: Itu way. Men mak boleh dah.
0: Yo men mak paling yang malah dah. Med. Kam uli pindah oh. Paman tanya mak ni mangi, kira lah mangi ni pasal tahu.
1: Mangi ada mak.
0: Mak ni mangi mak pai, ngapat ngap. Mak
1: lakra mak. Tahu.
0: Kan, nama meri, walau meri. Michael Jones meri.
1: Michael Jones, ngai ngateli ngarap.
0: Ngateli ngatau. Dia ngan galar lah.
1: Iya, ngan galar.
0: Mar mayor ngom mana mariti. Nawe. Mana kajama. Ni mangi ngone kunda yol ngom. X.
1: Iyo magira.
0: Kapa mara, yo, yoro mara jam makangat ngundi Michael Jones ngundi kawal langguru peru pe wenda sel da konako kada gitu rupe stora wae.
1: Iyo
0: ngat ngundi. Yo, kamana jam ma ngundi da kol kapa mara. Ai wanga bicara wanga Goldman. Kawal pe yoro wae pelin jangar balan kalem na ara rupe mara mitela. Yo. Awalin mana mati ruang ngai yol ngon. Para ngai bicara na. Ngai wawa Michael Jones bilin. Kana main mak na da. Ngai Michael Jones tu na ga. I met you ngai tu da le ya kaya ang gemeter da. Ngai maram na we. We di kapa mara. Ngai tu try na ngai da bian tapping. Yo when there is ngai main mak o ya kaya ang gemeter. Angai pitan, kaden liya, kapa mana liya angai yap, benar-benar yap tu nangai. Angai nama palangai, merakritna. Wonder angai guna lah. Wah, now yang guna Michael Jones tu bak mangal, kapa mana bicara angai, wang tinggal yulngual, yul eh, kama ngada tu merciwa dan ngutu wanga. Kawander angai merci yulngo, kaya kangai now. Utuh terbiak Michael Jones kau eh, ngai darah, drorangul, ngai went straight in,
1: tunuperin
0: bola, darah ngai, kangai dengan Michael Jones kau ngai yun nahu eh, ngai kapitan darah kapitan ngai wang ah, noti,
1: tapi noti,
0: noti,
1: I love it,
0: marai rumer lah. Nah, beli nuwang kan nu, beli kalau nuwang kan kadar balas ya. He never say a word to me, you know. I just call him not to go billing.
1: Hey, buka back from missionary boy dah. Kata dia kau noti.
0: Ya kan gaya mergi, ya kan gaya mergi. He thought that this year, no, only mergi not to go billing. Mai gua lu mati. Kalau ini beli mana bulu mara mewamut, amra tu mara mara yang shotkan amra tu mara. Michael Jones kalian, rangkan galala. Amara mana, amra bikin goyang ngangal itu dal berkayun, berkan ngal itu dal balawar kan ngal itu bumbak guru mati. Oh ngulanawi, ngir ngulanawi apa jen? Kamarci mana, jur mana dal jual pak mana nakun, ya kamangi. How to use that marayang? Yeah, but yeah, ganga yano. Whether they now nakon upside down, what to use so or na? Yeah, but yano nakon. Kawanga nungan ni jawl pa niya marangan na marayang ja. And they mangi that trigger should be on going on
1: underneath.
0: Yeah, underneath mo. Kanga nungan ni maramay ka upside down na marangan ngay tawag ka marayang ja lagpit ka na. I mean, like a trigger is here, instead of here, yeah, but I look at you
1: on top.
0: Balamana, I mean, yeah, warakan. Kaunin ay marichi, now a shell, malauni manguchi, bullet. That powerful way back from. Kabayang warakan, yeah, but
1: hit the trees.
0: Kamala nama. Yeah, I could. Yeah, I could. I wonder, I'm gonna make you. Balang di beli Michael Jones, kau abisan. Balang ayah abisan lah. Ia perjalanan ayah urkam table na. Mari yang dia. Wangan dijual ngai. Kangai wangan Michael. Nah, Michael Jones. Nah, kangai wangan abisan. You're wrong.

Suara nak betul orang jadi on. Mari gali gali gali. Mula lah bawa ikul. Yo, tolak betul orang jadi on dah.

0: Εγώ δεν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε, πάμε να. Αλλούκα να είναι που να είναι που λέω, είναι κουλιά, παρακάνα ράγγελα, ράγγελα που γάτι λέω. Saya kalau orang itu nggak ada cium, biar aja lah. Panon nih tau. Biar aku tahu. Atas kalau ngerti minyak ini golong lah, mari yang lain. Pula teka beri, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, minyak aku nak pokok itu golong lah. Cita minyak ni, nana pernah lihat. Ipo lah dia cium, ngerti aku balik kali, punya kali. Mana pun kita mau beri minyak ni. Ngal martinya ngatnya wah nak kun nak apa kok baik tadi kan oke
2: oke ngem
1: nak kun nak apa kok baik tadi ya nak apa kok baik tadi bejal dan oleh ayo ella nuna nama kol ngori ke berdia ella nuna nama ngi ambil ella nak kan punya nama
2: Ma,
1: Ana perlu biar tak. Angai nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gol yo gol. Ina beri. Angai macamnya apa? Ko, nomor ko. Angai macam biasa cara ben. Awal jin gaya ni ale. Kau angkat nana pun apa? Waktu waktu nak luanik. Apa perle? Tar. Beran kau ni kata ena. Kau finish dah. Angana pura le tarana amar tinya na gawala no otr dilki
2: ya
1: dilki otr na le anu emra kar tel ta ka ba tarana ba mukka le mata okay wal minya na nyele pura kana me ya
2: oh
1: bilina paite warin minya kang le pe ngal ba ngal pal mrein pal ba pa ka warin minya le ka next day ka school ngal na na minya le ngara ko be an le pokko mar tel ta ka ngai pamal ngarani pinchulo dal puma
2: mura karin lo yo tarain
1: mi wala lo koi no ay wan kan jom yak tonga nyang ni yak koi puna no no tu ya buko mete pero kala wala buko mete ngay ni yak kama te bro wutu na benara na ngara nyang ngaya wa puma dal puma nyang pinchulo be mamla tar pun printer kuna yak akan na bang ni wan kan ngay nga ha ko wa no na mari una rim 7 rim 7 ngala for multi grade kunya na be mari una ngay mat tinga pa ke ngay jabra ben di che okay who won begin na ni ka be amla api jan ang gadao ya gadao nang bujin po ya ni okay ni hanar biya nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: Hi, my name is Joseph Grimes and you're listening to Yolngu Radio 88

0: kalau nama aku.
1: Halo, aku Raja. Nah, ini benar. Nah, ini benar. Nah, ini benar.

0: Ήταν με το βούλον άμα διαρμακτά ο.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πούνε ένα προλεβά, ένα κουλιά, πα κάνα ράγγελα. Ράγγελα να πούνε άτυλε βάγα. Πουρουμ πουρουμ. Πουρουμ πουρουμ. Πουρουμ πουρουμ. Ουί, να με τσίγκαρ, μάρτια ρούγγια μά, βάγα λε. Μα κούμε τα σμά.
2: Ναι.
1: Μα είναι με τσίγκα πραγματό. Μα είναι τα λέα. Μάρτια να μπλε κάνα φέμερες κουνάν πιέμ. Ya kabur buru, kui yang ada berkahnya orang ko, kamai pal, kucing kahnya orang ko. Abi pernah perlu dari kau, after school, dari rob talak karun talak kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale, kunda mana perlu pulak punya larut na, mangaja kunda, brown, punya apa punya kacit. Awang aja kap cerk memang aja. Yurungu ni mending special mending belum kau dah mending. Yang anak perempuan ni lelaki, nama aku cimi ramang aja kau unda. Abi beri ramai kau unda. Wapa ni anak perempuan ni mana angkat anak perempuan la kupu yang ni kupu virik tu la perempuan. Yang kau perempuan angkat ni, kamar wapa ni angkat ni belakang ni angkat ni. Nak kau kam dalam moya aku. Mita urutku, chicken jamah meru, chicken aja lada jamah. Kau ripya, tayka merapula, merapriya meru meraja lawan ini apa man? Felicity aku, tayka. Felicity kaje kebi, tayka. Felicity kah, Miss Ross yo, Miss Ross tayka aku. Puku beriya meru meraja kami. Walau nak anak, walau le, wekan anak pun gulali, ka. Drink nangkap pun nanti ka balanya biskuit nananya baru nana beri flower kuruk tu nol balangku biru biru punya wakin ku kuruk tu nol kapu kau mepun ya lalu ku drink ku kena kapu ni balanya kakul ngana perlu ngoleh nangkap apa beri beri kapu anda minyak le. Dan bi, pamat kan? Saya kalau orang ni pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau? Harap tu nak tau. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka, ngerti ni? Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Cium jadi, nana pernah le. Ipo lah dia cium pun dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau berhenti ni. Ngal mertinya orang macam, weh nak kau nak kau buka mata tidak biar orang.
2: Okay. Eh,
1: nak kau mana kau nak buka mata ni? Ya nak kau buka mata. Biar, biar orang. Aduh, elah nuna nama. Kalau ngau di cemerlang. Elah nuna nama ni. Kami elah nanti akan punya nama. Mak, kalau dia akan mengubah dia, benar benar orang itu punya. Dia akan mengubah dia. Kecuali tuh yang marci benar, tuh yang benar kalau dia itu benar taruk, dia mau kulit taruk.
3: Jadi yang berani berawang.
1: Nih, marci yang benar, benar benar benar benar benar benar.
2: Mak, tuh mau kau jual lagi uang mana?
1: Walalah yang uli. Kebetulan dia jual malang untuk tap tu, na. Biarlah benar mana? Anak perlu lebih entap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa cara ben. Abang izin gaya ni oleh. Kau angkat anak pun perlu waktu waktu nak luar ni. Apa perlu? Tar ben. Ran kau ni kata ena. Kau finish tak? Angan apa pernah lihatan? Amari tinjau nak walan nahu otter nirti. Nirti otter nahu le. Anu yang mereka kerja tak kabel tara nama muka yang mereka. Walan minyak anjir le pulang ke nama dia.
2: Oh,
1: bilina. Baik tu. Walan minyak.

Mereka mana guru memang ada yang memang ada mereka nanti yang ada. Ya,

0: tuala.
1: Ngarairu manika imi aman. Yako wada longgor ma. Longgor ma wada dirimlah.